tunga sonyi rom yiti na tingo yakku sanate rikut tu sang nak tau yema unit tu sang nak kata guru yak tiluta Sunday Request Show. Ukak tiu yung atobi utak. Udlumi na tingo yaw raktok sanate di City Piri 6, 2026. Tusang na katakuro yang narak pugo tusang na tau yung mayuni ikia kibikut titira katak tuni o kara katak tuni rum. Tusang na kusu katakuro yang narak pugo tok tunga surang migit di Sunday Request Show tusak sa urak tilugon.

Hey, kasi Mike ko kemugui kisah saru magaluar tu ingat tikunya ingat nikasan abang muda duktan kibat dan muda duktan tu asyik terpakai meja kata panai tu akan duit ni demi dah kisah talung mil guling milo kau yang demi baik.